0: inshingano z'ikigo we wishyura school fees
1: ibyo kurya
0: wowe gaburira dufata team aho narinje bagiye kubaho no kuvuga ngo niba ari abanyeshuri batanu cyangwa batatu dushobora guhuza bitewe n'imico yabo bakabana n'abandi bakabana ugasanga
2: umwe ashobora kuza wenda ashaka kujya yirira ibiryo
0: enda ngende kubo dufite hari gihe umwe ava mu majyaruguru azanye ibirayi onda kazana kawunga nyagatari
2: ko numva se mwasubiye muri butter trade onda kazana ibishyimbo
0: yes bagashyira hamwe ugasanga babayeho ukwezi kumwe yaterima abayayibonye
2: ikintu zikarike
0: barushywa n'amakara
2: naba umuntu uturutse musanze ashobora kumanukana umufuka w'ibirayi
3: uturutse agahura nawe uzanye ibishyimbo
2: akaza uturutse nyagatari akazana ijerekani y'amata
0: n'ibigori kawunga niwe butare uzanye
2: utarakazana ubugari
0: wajya
2: ko mwagikemuye mwaragikemuye yes ubwo tuvuye ku bijyanye n'imodoka indi myuga nayo reka tuyigeho reka duhere ku ndimi indimi
3: reka mvuge kuri ibyo ngibyo bijyanye n'indimi urabona kino gihe tugeze mu isi yo gukoresha indimi dufite abantu badusura basura u Rwanda dufite mu maserivisi duhura benshi cyane si ngombwa no kuvuga hina ngo menye no kuvuga ururimi ni ngombwa kumenya ururimi kuko turi mu isi y'iterambere abana bacu bakeneye uko tubasobanurira bakeneye n'ibyo ari byo byose ntabwo ari urubyiruko rwabakeneye kwiga izo ndimi kuko twe twayibonye ikinyarwanda gusoma no kwandika icyongereza igifaransa igishinwa n'ikidage bityo rero ni indimi ziri ku rwego rwiza cyane ku isoko ry'umurimo zikoreshwa ndetse n'abana batashye mu ngo zacu tuba tugomba kuba twabahugura
2: yego
3: ni byiza rero ko mwatugana tukabafasha mukamenya izo ndimi
2: yego mwigisha
3: ikinyarwanda gusoma no kwandika
2: umuntu ari wese wamuza amahirwe yo kumenya ikinyarwanda
3: ni benshi
2: yaba kucyandika
3: ufite
2: ipfunwe mu mufashiki
3: hari abantu benshi tu
2: ushobora kuba ntazi kwandika ariko urabona nk'imyaka yanjye sinaza ngo nkwerurire ngo ubwire nti ntabyo nshobora no kujya niyaranja nkareba ukuntu nsomesha ariko ntubimenye ni iki mwafasha abo bantu rero
3: abo bantu baza batugana bateye batyo ariko mu by'ukuri wowe twumva udukurikiye ntukagire ipfunwe uzatugane tugufashe dufite abantu benshi biga ikinyarwanda batoya abakuru abari hagati bose turabigisha kandi mbona ko bigenda neza
2: wow
3: yego
2: ubwo nyuma y'ikinyarwanda haza
3: twigisha n'icyongereza
2: icyongereza
3: ku rwego rw'abatangizi abari hagati n'abari hejuru ushaka gukora mu kazi ariko utari advanced mu bijyanye n'imivugire n'imyumvire
2: ese n'aba bantu bakeneye certificates z'indimi murabigisha
3: turabigisha
2: zira za TOEFL
3: yego
2: za harya izindi n'izi highlights
3: izino hari ukuntu
2: za Duolingo
3: ushaka kujya hanze berekana ko izindimi turatugana tukakwigisha hanyuma tukaguha iyo za certificate
2: okay good
3: hari ikindi kintu ngewe njya mvugira abantu ubumenyi n'ubuhanga burya biratandukanye umuhanga ni wa muntu umenya sibyo umuhanga ni wo ubuzi ibintu sibyo iyo uvuze ngo ubumenyi ushobora kuvuga ngo impamyabumenyi ushobora gufata impamyabumenyi uri hagati udafite ubuhanga
2: yego
3: bityo rero njyewe njya nigisha umuntu nkabwira ngo ndagira ngo ugire impamyabumenyi ntabwo ari ubuhanga kwigisha kugira ngo ube umuhanga
2: abantu ngo ndikumva harimo ijambo ryahindura ubuzima
3: yego
2: nuvuga ubumenyi n'ubuhanga biratandukanye
3: yego
2: wowe waruvuze ngo iyo uri kwigisha umuntu ubushaka ko
3: agira ubuhanga ntagire impamyabumenyi
2: uzi ikintu nkuyemo ntabwo wigisha umuntu kugira ngo abone igipapuro gusa
3: yes
2: ubushaka ko abimenya
3: nibyo ngiye
2: ako kantu niko hari umugani bavuga ngo igipapuro kikwicaza mu mwanya runaka
3: yego
2: ariko ubuhanga ufite nibwo bugena igihe uzamara kuri uwo mwanya
3: abantu niho bashira ahantu
2: bavuga igipapuro gishobora kukwicaza kuri vora y'umuntu runaka ariko ubumenyi ufite mu muhanda bukagena igihe uzayimara
3: cyangwa uzamara uri muzima
2: akushyize muri kabino
3: iyo uvuze uri muzima
2: niba perimi ishobora kwicaza kuri voro ariko ubuhanga ufite mu
3: muhanda ukanayereka polisi
2: nibwo ushobora kugenda igihe uzamara
3: ariko igihe uzayimara
2: ako kantu ugashyiramo cyane n'uyu uri kwigisha
3: kubikora rimwe regani
2: nubuga ubumenyi ufite ku modoka nubwo bugiye n'igihe uzamara mu muhanda igihe uzamara ku isi yongera bako kandi
3: uzamara ku isi
2: uko ibyo ufite mu mutwe rero ushaka kugenda akimanuka ishaka guturuka no kubandi bantu
3: impanuka rero
2: ukaba witwara neza
0: witwara neza impanuka rero
3: wa muntu rero
2: ni ari ho ikazi gahita kurira
3: uwo muntu rero ni wa muntu
2: eh uwo ni wa muntu ugiye wongera kandi kandi rero permission akwicaza kuri vole
3: yego
2: ariko ubuhanga ufite nubwo ushaka kugenda igihe uzamara ku isi n'igihe bagenzi bari bakugaragiye
3: ni nuko imeze
2: ako kantu ni iryo ni ijambo ryahindura ubuzima
0: yashatse kuvuga ko abantu batega muri Kamaliza School baba bagiye gushaka
2: igipapuro
0: bagiye
2: gushaka igipapuro
0: ariko nyamukuru ubwenge ni hari iwacu wabusanga
2: yesirogani nziza rwose ndayikunze cyane ni nako mubikora no kubindi kuyindi minyuga
0: buri somo ryose buri mwoga kuko twe dufite gusibiza n'umuntu nk'ubu hari nk'ikintu dupfa n'abakiriya ugasanga yashyushye ngo arashaka gukora tukanga kuko twe natwe dutegura exam imbere ya polisi
2: ikindi ikindi kuba mwaramupatanye mu mugomba kugiriza inshingano kuko aramutsatsinzwe ahita bateza ambutiyaje
3: usibyera ambutiyaje kwiga umuntu asubiyemo urumva ko agikonsiyuminga
2: ikindi kizamini kirishyurwa
0: urumva
2: mu mushahara no kumugabanyiriza
3: no kugira ngo icyo gihe akoresha igihe gitoya bya bintu bikunde niyo mpamvu natwe tuvuga tuti ni hard work
2: na ya ntego yawe yo kuba urikora rimwe ushaka ko azakora rimwe kugira ngo akomeze uyishimange
3: nibyo
2: hari ingingo nyinshi rwose zibarengera okay ubwo umuntu uri kutwumva none anga hari mu rugo uvugutire kanje kwihugura ku rurimi kinyarwanda icyongereza igiswahili ikidage arya nacyo kirimo ikidage igifaransa nawe reka tumuhe nimero tubone no kujya ku yindi myuga turagenda etape par etape twagiye
3: ni 0.8
2: 0.8
3: 22
2: 8 ariko se ko ndi kubona ongera twivuze abantu hari 8.5
3: oya ni 0.72
2: 0.78
3: 0.8
2: 0.8
3: 17 8 5 8 hari igihe
2: uzi nuko mwamenyereye kuvuga ibiri hari gusigaraho umubare umwe inyuma
3: bari batumenye no kuri za nimero zindi tubatubwiye ngo dufashe abantu bakira abantu babashe kuba bavugisha
2: iyo
3: uhamagaye umuntu ushaka izo serivisi ugasanga
2: yidusubiriremo 0.78
3: ni 0.78 kamvuga imibare ibiri
2: 0.7
3: 8
2: uyivuga ibiri
3: 0.78
2: vuga ibiri 0.7 0.8 22
3: 0.8 22
2: 0.8 22
3: yego
2: 17
3: 8.5
2: ubundi hasigayemo umwe oya usoresheje umwe waravuze ngo ugiye kuvuga ibiri okay iyindi iyo ngiyo bahamagaye kumvira bizi
3: bayihamagaye bakumva ni bizi
0: bahamagara 0.78
2: 0.78
0: 33
2: 34